0: Unicom Radio.
1: Aduh, lipstik gue offside nih. Bete deh.
2: Makanya mbak, spion itu dipakai buat lihat jalan, bukan buat lihat muka.
3: Sobat Hits, jangan lupa buat selalu cek kelengkapan kendaraan kita beserta fungsinya ya. Ngaca pas berkendara bisa bikin celaka loh. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
4: 103.9 FM. Hai Sobat Hits, aku Dere. Biar kamu makin ngehits, dengerin terus 103.9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. Hits Unicom.